0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton Demi Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIN sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIN. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIN, bisa didaftar online. Caranya buka Meki link-nya pmbuinmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: pakai poppers.
1: Penistaan maksud aku.
2: Apa lidah buaya?
0: Lidah buaya maksud siapa?
2: Kirain asal sebut.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda? Hari ini saya hadir lagi untuk menyampaikan dan memberikan kesempatan buat mereka yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 0814131066 aja. Dangdut Salalah sudah bisa Anda gunakan sampai pukul 12 nanti. Sambil kita tunggu layanan teleponnya, kita dengar dulu satu lagu dari Mansur S.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zulwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
4: Baik, sahabat Simbacan Susia, ini sudah berdering. Siapa gerangan di 081-14-13-10-66. Halo.
5: Halo.
4: Ya, Aji, Bunda, Aji, Eda. Oke. Langsung saja lagu apa ini Bunda? Mau lagu apa?
5: Bulan Purnama, Oma.
4: Bulan Purnama,
5: Oma.
4: Oke, untuk siapa lagunya nih Bunda?
5: Ya, untuk Haji Pak Mardianto.
4: Pak Mardianto.
5: Ani di Pabes, Dewi di Pindang, Bobi.
4: Ya.
5: Memang Yusuf dan Mama Wat, Papa Wat di rumah. Ani di Pare. Ya. Bapak Tio di Tengku Umar. Betul sehat. Sehat. Cepat sehat Pak Tio.
4: Ya.
5: Bunda Mariam di Masolo. Ya, anak Amrullah yang di Kung. Profes Pindrang.
4: Ya.
5: Adi Bro di Pengapa, Amal di Jerman.
4: Iya.
5: Anto di Duri, Jaya di Sopin, Amma Yani di Sopin juga.
4: Ya.
5: Bilal dan Fatma Ruben di Wajo, Ira di Majene bersama Nuria dan Lisda, Sultan di Baru, Adi di Bergai, Gibran dan Aso di Polman. Dalam perjalanan hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
4: Ya.
5: Ujar selamat bertugas, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya.
4: Amin, amin.
5: Wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Leman. Lagu apa Leman?
6: Madu. Madu.
4: Bulan madu.
6: Madu.
4: Di
6: madu.
4: Apa?
6: Madu.
4: Bang Madun. Abang Madun. Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya nih?
6: Baru lewat tadi ada ini ya. Kemarin yang ada Anton, ada juga Kira, ada apa ini? Ada juga Aco. Oh ada juga Nabi, ada juga ada juga Ali. Ada Bidal, ada juga Bobol semuanya mendapat. Ada juga Oni, ada juga ada Bobol semuanya mendapat kecuali.
4: Semuanya lah, oke.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.

Oke ya. Terima kasih Bunda Jaeda, terima kasih juga untuk Leman di Polman. Sekarang kita dengar dulu nih lagunya Bunda Haja Eda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya, sekarang kita berlanjut lagi, masih salam lewat lagu Haji Eda. Terima kasih, Leman. Halo.

ada Ahmad Yani di Sopeng. Kemudian siapa lagi? Bunda Mariam, gimana kabar? Buat Anaska di selatan kota dan aja di pasar sentral. Kemudian ada juga

0: Ya, Nasri di Baru, ada Sultan di Baru. Ya, siapa lagi ini? Halo.
1: Halo, Bang Mujir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bunda Mariam, silakan. Lagu apa, Bunda?
1: Lagu Sakit Hatiku.
0: Sakitnya tuh di sini. Ya, ya.
1: Sakit aku di sini. Ya.
0: Oke.
1: Untuk penduduk di Takalar Timur, saya selalu keluarga. Bundina di Pindrang, saya juga di sana. Cucuku di mana Tengaros, saya juga di sana. Terima kasih aja Bunda Eda. Apalagi ada cucuku di Surabaya Angkatan Laut, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Bundina harus sudah kak saya bilang.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Lemang.
0: Leman.
1: Bapak Tio.
0: Mama Wati. Iya.
1: Mama Rianto juga.
0: Pak Mardianto, ya.
1: Ira di Mojene.
0: Iya.
1: Apalagi itu. Siapa itu di Polewali itu siapa itu?
0: Semuanya di Polewali.
1: Semuanya, Bang Oji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas deh. Ya, terima kasih Bunda Mariam. Siapa lagi di belakang Bunda Mariam? Masih saya buka lagi layanan teleponnya 08114131066. Baik, kita dengar sekarang ini lagunya Bunda Mariam.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi.

ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan, yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apalagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
0: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mbak Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kembali kita bersua di sore ini di ruangan santai tentunya. Di penanggalan jumpa kita hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Buat Anda simpatisan Susi yang ingin bergabung di sini boleh gabung. Boleh telepon di sini di 0811413 1066. Ya, saya salami dulu nih buat teman-teman yang ada di Enrekang, di Polman. Halo juga untuk yang ada di Bulukumba, selamat sore warganya Pare, warganya Pinrang, semuanya tanpa terkecuali selamat sore. Yang ada di Kalimantan nih, ada lagunya Anak Dara Ogi Kalimantan.

0: Bagi anak daro di Kalimantan, wisani anak nambo dalek. Hei, bagaimana dalek kan alias lah dalek alias siapa sih lagi? Ya, selamat sore nih semuanya lagi monitor di sini. Saya terima dulu telepon nih, sudah ada yang pengen bergabung di sini. Halo, assalamualaikum. Iya, Haji Eda di Rajang. Halo, lanjut Miki Haji Eda. Halo. Lagunya apa nih Haji Eda?
1: Anurena Ambo.
0: Ai, Anurena si Ambo mu. Oke, mi Haji Eda.
1: Ya, untuk Ade di Pare.
0: Iya.
1: Dewi di Pindrang.
0: Mm-mm.
1: Lema, Bobi.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mama Wati di Kulma.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Anto di Duri.
0: Anto.
1: Jaya di Soping. Amaya di Soping.
0: Iye.
1: Amaya di Soping.
0: Siapa lagi?
1: Bila.
0: Bila.
1: Dan Ruben di Wajo. Amal di Jerman.
0: Iye.
1: Aldi Bro di Pangaparang.
0: Siapa lagi?
1: Sultan di Baru.
0: Sultan.
1: Adi di Baru Gae. Ira.
0: Ira.
1: Nurlia dan Mesda di Majene.
0: Majene.
1: Gibran dan Al di Polman.
0: Di Polman, oke.
1: Okay. Ya, untuk Adi di Baru Gae. Untuk Nasri. Mungkin dalam perjalanan.
0: Perjalanan.
1: Semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Selamat ki.
1: Untuk wajib. Semoga selalu.
0: Amin.
1: Berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Haji Eda di Rajang bersama keluarga. Sehat juga ya. Dan juga untuk simpatisan Susia dimanapun Anda berada, boleh bergabung kembali bersama aku di sini di sore ini. Terima lagi telepon nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Lista di Polman.
0: Lista di Polman, lanjut ke Lista. Lagunya apa?
2: Lagunya Monro Aleale.
0: Monro Aleale, oke mi. Lanjut ke.
2: Iya, terima kasih buat Adieda.
0: Ada
2: juga Bunda Meriang.
0: Iya.
2: Ada Mama Wati, Mama Wati Leman, Anto Diri,
0: iya.
2: Ada Marani, ada juga Ani di Pare, ada Albito, buat semuanya ada di tempat
0: kerja. Iya.
2: Buat Albito, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Lista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lista di Polman, terima kasih. Mana semua mi teman Bu Lista yang sering telepon dulu. Ih, hilang semua mi kodong. Ya, oke, okay, kita lanjut aja nih untuk kamu yang masih bergabung di sini yang pengin telepon boleh telepon lagi di sini. Saya mau kasih lagu dulu nih untuk Haji Eda di Rajang nih lagunya. Anurena Ambo.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Iya, lagunya sudah berlalu. Selamat kita terhibur untuk di mana si lesureng. Buat Anda semua simpatisan Susia yang lagi menikmati sore hari ini, lagi santai bersama keluarga, lagi menikmati secangkir kopi atau teh manis. Nah, sambil dengarkan lagu di Susia FM. Saya mengajak Anda lagi untuk bergabung di sini. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, dari Nasri.
0: Iya, wow, Nasri lagi melintas lagi di Pindrang. Oke, Nasri. Lagunya apa, Nasri? Halo, lagunya? Ompok Imapau.
1: Lagunya
0: apa? Halo, lagunya.
1: Halo, Pangata Adea.
0: Oh, Pangata Adea. Oke, Mi. Lanjut salam-salam dulu.
1: Ada Bunda Hajaida tadi. Ada Maulana.
0: Iya.
1: Ada Mama Wati di Bohman sama Bapak Wati.
0: Iya.
1: Ada Amal di Jerman. Ada Anto di Duri.
0: Iya.
1: Ada Ira di Macene. Jaya di Jaya.
0: Jaya di Sope.
1: Mungkin di Wajah. Aldi Bro, di Pangaparang. Untuk semua aja.
0: Iya, untuk.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Wow, butuh
2: Ahmad Yani Tasmu.
0: Iya, dari Ahmad Yani di Sopeng. Oke, okay, lanjut Ki Ahmad.
2: Lagunya anu?
0: Lagunya?
2: Cipe Hatiku.
0: Apa?
2: Cipe Hatiku.
0: Apa? Bu, Hatiku.
2: Iya, Cipe Hatiku.
0: Cipe Hatiku, nanti itu.
2: Iya.
0: Soalnya barusan ku dengar juga. Oke, Mi, Mahyani, iya. Lagunya buat siapa ini?
2: Buat yang baru lewat, ada Nasri, ada Mi di Parepare, ada Ira di Majene, ada Nadia di Sentral, Haji Eda, ada Leman di Polmang, Aldi Bro, ada Bobby di Polmang, Anto Duri di Endrekang, Ketur Stansa Putra,
0: iya.
2: Waiding Alifin Rani, ada Mama Wati, kata Sultan di Baru, Bunda Marian, Aiman, dan semua-semuanya.
0: Semuanya, Mi. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani, terima kasih. Kita dengar dulu lagunya ini, Pangata Adea, buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya baik, simpatisan Susi ya. Terima kasih buat kamu yang masih bergabung bersama saya di sini. Saya mengirim lagu buat Nasri. Ada J.A. Dadi Rajang. Halo buat Lisda di Polman, selamat sore juga. Halo, terima telepon dulu nih. Halo.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Margianta ingin mengirim lagu Udani Tanri Bali.
4: Udani Tanri Bali, oke. Lanjut untuk, ki.
5: Untuk semuanya ini, salam-salam ini untuk...
4: Salam-salam dulu.
5: Haji Eda di Raja.
4: Iya.
5: Haji Rana di Jalan Diponegoro. Pak Jamain di depan studio yang...
4: Iya, oh mendengar, iya.
5: Haji Dale di Simpang Lima. Pak Ahmad di Jalan Sudirman.
4: Iya.
5: Mama Wati di Majene. Leman di Majene juga.
4: Di Majene.
5: Halo, Ahmad Yani di Sopeng.
4: Oh, di Sopeng. Oh ya, tadi ada telepon Ahmad Yani di Sopeng. Oke.
5: Okay. Itu aja, Mbak Cikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Margianto, terima kasih.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam

0: urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Iya, itu tadi lagunya Dua Lipu Ripa Sewa. Satu lagu sudah saya hadirkan buat Anda semua di sore ini. Selamat terhibur. Untuk Nasri, ada Mama. Mama siapa ini? Halo buat Lisda, Jeda juga. Selamat terhibur buat Ahmad Yani. Berikutnya nih, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Anto dan telepon dari Bu Haji.
0: Iya, Anto.
1: Iya, mau lagunya anu ini nih Bu Haji. Lagunya Pelabuhan Nasib Ujung.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam untuknya Leman di Polma. Ada juga Kadaria, apa kabar? Sementara masalah satu laka. Ada Mama Wati.
0: Iya.
1: Ada Bapak Bintang Mirka, Alif Daoni, ada Bobby Maulana,
0: iye.
1: Ada juga
0: Guru
1: Dipindra,
0: Dev
1: Samudra, ada Adieda Menamaringan, Kamal, Nana Sri, ada Sultan Baru, ada Anil Parepare, semua-semuanya sampai kecuali
0: kami. Oke.
1: Buat ibu aja nih semua kata selalu orang keluarga.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuk di Duri, waduh. Mudah-mudahan ketemu lagunya ya. Kalau tidak, jangan kecewa. Soalnya ini melo bosi. Kalau mau bosi berarti tidak cari lagu Miki. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Bu Haji.
0: Iya, ada Nik di di Pare ya.
2: Lagunya Balolipa Bu Haji.
0: Balolipa, oke Mi.
2: Buat Bu Haji Eda.
0: Iya.
2: Anto Diduri, terima kasih kepada Anton. Eman, Satma.
0: Iya.
2: Hilal, Aldiro.
0: Iya.
2: Bima Jene, Mama Wati. Gimana nih, itu rumahnya Bu Haji.
0: Iya.
2: Anto di Duri. Apa? Sukri. Pak Ardianto.
0: Iya.
2: Ahmad Yani.
0: Naja.
2: Pak Sano.
0: Iya.
2: Pak Nasri. Ayu.
0: Arfan
2: di Selayar. Maulana.
0: Yuliana.
2: Dan semua bunda-bunda penggemar Indra Bu Aji.
0: Iya.
2: Dan juga tak lupa buat Bu Aji di sini yang cantik manis Bu Aji. Semoga
0: sehat selalu. Iya.
2: Selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Anik di Pare. Nih kebetulan ada lagunya udah siap. Jadi langsung aja kita dengarkan. Untuk Antok di Duri, Aji Eda, ada Bapak Margianto dan Nasri, Ahmad Yani, Lisda, juga untuk Anik di Pare ini lagunya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali Ki?
8: Biasa, mau kuliah, mau minjam 10.
7: Di mana Ki kuliah? Semester berapa mau Ki?
8: Deh, belum Ki kita tahu.
7: Ya kita juga tidak pernah bilang-bilang.
8: Oh begitu, semester 6 maka ini di Universitas Islam Makassar.
7: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis toh?
8: Iya, strategis Ki tempatnya toh. Bagus di sana, di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
7: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu ya.
8: Serius Ki mau tahu?
7: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
8: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa merekonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
7: Kalau begitu ku daftar adikku di UIN deh.
8: Iya,
3: jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Meki link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
9: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio

0: FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fit tafsir kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya, kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-kiram. Sinina ajwartah tok tomatuaki selesureki urane makunrai engkai hadire rilalenna iya wennie nasabak pamase simatana puangalla ta'ala. Nato pada engka mak depu-depungeng tudah-tudah sifulun rilalena iya unro mapacinge nama lebih kue topa nak baraka. Masih jikna nenia bola na pungala ta'ala. Dek gagat tinro ki, dek gagat tiwi ki, sangadina tepek tari pungala ta'ala, tepek tari Nabi Muhammad nenia tepek tari akurangnya. Ia engkai rilalenai wenie, ipari ngerangi, aturungenna, lauri nabita. Hadirin hadirat, aga je iya roh akurangi. Akurangi yang itu ada adanna pungalla ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah. Ia engkai, ripaturungan rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk mencaji pedoma lauri rupa tawe rilalena atu-tuungena sarek kuamengi nengka salama salewangeng mita decenen niya upa padamui engkana rilalena atu-tuuma poncok narilebok na iyai tanai lebih-lebih famati rilalena atu-tuun de'e pak gangkana riasuri munrina puangnya. Ia engkai ipa mulai nasabah Al-Fatihah, ipa capuri nasabah An-Nas. Ia engkai mancaji pak kasiwiang ri abacangenna padamui engkana iriseng yarigana dek na iriseng betuanna. Inilah definisi yang diberikan oleh ulama-ulama kita mengenai Al-Quran itu. Hadirin hadirat, tujuan utama nak akurangi agah. Maka daya pun Allah Ta'ala rilalena akurangi surah Al-Baqarah 184. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ulun ramalang non roi ipaturung akurangnya. Sarek kuam menginan caji apa tiruang lauri rupa tauwe. Hudan linnas untuk menjadi petunjuk atau hidayat buat umat manusia. Wabayyinatin minal huda serta penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu wal furqanannya untuk palaisengi palawengenna tongengenennya salai matajanginennya mapetange majekoinennya malempue marotainennya mapacingi. Ini Al-Quran ipaturungi pamulana poleri lauhen mahfud. No rilangi nalino, napa ni pole rilangi nalino ipa turu tak cedek-cedek kinabita, mapa mula malam 17 Ramadan. Jadi itu 10 fitur ramalang, dek na turu kena sisa mapa kue aku rangi lori nabita. Awal turunnya 17 Ramadan. Turu tak cedek-cedek sesuai dengan kondisi. Ya tona turu sek di ayat, ya tona dua ayat, ya tona sek di surah. Mulai 17 Ramadan,
usia beliau 40 masuk 41. Siaga tanah turung dikalkulasikan selama 23 tahun. Ayat yang terakhir turun, ya yang pertama turun adalah Iqra. 5 ayat. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan ayat pertama di situ sudah isyarat bahwa untuk keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan manusia dalam hidupnya landasannya harus Iqra bismirabbik. Assalamarengi asalewangengi decengi upe eri lalena atuo tuo ngeta lino ta akhirata kuncina ki Iqra bismirabbik. Iqra adalah perintah untuk menuntut ilmu. Bismirabbik yaitu menuntut ini ilmu ini harus ada kendalinya. Kendalinya itu ialah bismirabbik, nama Tuhanmu, artinya iman dan takwa. Pak disengenge ya rupa tarendrei rupa tawe tetanigare aga ya tuan riolo nareko wijawijata dini fatuntu capu curi tanah. Nah ya kia ya pak disengenge deh nawa dia pesan lampak. Mesti engkau pak kendalikangi opana, nadi gak kendalikangi, padek tak tambah pak disengenge, padek tak tambah abalak nah. Tanya dece nafa fole ya ke pak balak. Nah tanya abalak cek de abalak maraja, padek maraja pak disengenge tahu eh nadi gaga imtak tepe tahu. Kendalikangi patujui ya ro pak disengenge. Tania cek dek abala wedingin apa boleh. Iqra bismirabbik. Nah sepakati ulama ya ayat pertama turun. Ayat terakhir turun. Ya nari tu rilalana surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaku yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tahu kemenang riset di esso. Tuwaffa kullu nafsin. Ifa matina mana tungkek-tungkek makin nyawa. Napa ireking agana pugau wetunna tur lebok na tanai nariko engkana. Dek gaga rigau bawa mauni si kalice. Hadirin hadirat turun yae ri 24 safar. Umurna nabi ta 63 tahun aserahmani wenni ri uloten lelena ri pamasena puangi. Nah luru ibagi-bagi ni akurangnya siaga ikana nesebuna 236 ayat ibagi 30 gesok. Nah luru boleh patarikat salahnya maka nasi tongan-tongan na tu korangnya 40 gesok. Tapi nasubu itu panritanya 10 gesok. La haula wa la quwata illa billah. Dek kamu faham maka ada al-ulama warasatul anbiya. Nah iya tu panritanya tu ahli warisna nabiye. Haram untuk melakukan hal macam itu. Aja makadai ya roh. Mancaji bawang iman. Makadai nabita. Iza amma ahadukum al-qawma fayhusu nafsahu bid-du'ai fakadahanahum. Yakung katau mancaji iman alurut tunna melo doang. Dek naroba ya roh bentuk doana. Mancaji bentuk jama. Betuana alinam itu melo doangan. Maka dia itu menjadi imam pengkhianat. Nareko mapakiro siti naja memang nareko si soro-soro gitu lo mancaji imang. Apa catatannya aja apa-apa becu ya. Terdiri daripada 30 juz. 114 surah.
saisana turu ngetuna engka nabita ki Mekah. Nasabak pamula-mula turung ki garuampatu gari Hira. Bulu eroi telak Jabal Nur. Yakinga ia angka tofe inrang pura mendrik kuriasi. Kurang lebih 10 tahun turu ki Mekah. Ya kurangnya. Asirah pulau nasi di surah turu ki Mekah. Nasi ini naya surah angka turu ki Mekah angka tu kodena ki pamulana taruh ki kurma kadama kia. Ya tu betul na turung ya ki Mekah. Saya sana turu ki Madinah. 20 surah turu ki Madinah. Surah-surah angka turu ki Madinah taruh ki kutu makada Madaniyah. Betuan naya turungi ki Madinah. Tanda-tanda na, antara lain ayat-ayat turungi ki Mekah umum nama poncok-poncok. Ya tuju sama tu isana Mekah. Poncok-poncok. Turungi ki Madinah ya matu malam pe'e. Paimeng. Ya roh turungi ki Mekah isekna mega-mega pembinaan akidah. Pembinaan akidah. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Sementara ayat-ayat turun di Madinah itu sudah banyak berbicara tentang hukum. Puasai ki Madinah. Sekeh ki Madinah. Hajiyeh ki Madinah. Sempajangi mi ki Mekah. Hadirin hadirat, kitab suci kita ini terpelihara keasliannya. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nasepungallah ta'ala ikepaturungi iketok jagaiwi. Wetuna ujian tesis Dr. Quraisy Shihab. Dek gagah kapa ngogi. Dek ni sengih-sengih Quraisy Shihab. Ogi torapeng parana kengara yang namun ka Shihab. Betuna ujian doktorok nerima sirik. Engka kak hadirik. Contohnya ya roh, pekuhi pengalat alat jagai korangnya. Dua jili, ya roh, tesisna. Nah, dosen pan rasa-rasa ngengi, ya naritu dosen butai. Penguji buta. Bunga-bunga nage sorengi, sini namana ngayai, nakoresi ayak angkepwe. Engkaya muki ki halaman siku e jilid sek die mapako ni nai saleo ki na lenye ale fukna engka to ku lenye wauna la haula wala quwata illa billah manengka to buta contoh naro bae ku pong Allah taala jagai akorange napa akorange wetu namu fatuo nabi ta begitu ada ayat turun. Begitu Nabi ta nuli sahabat-sahabatna, oke ya, tarik gue. Dan ada satu hal yang lucu juga dalam Al-Quran ini, makar aga. Ayat turun mula-mula, iya naritu ikra. Neka magi natanya ikra, bunga-bunga ibaca, nareko membaca ki kurang. Magi to natanya wattaku yaoma ngerupa capurang ibaca, neruka minum-minum diturun. Hadirin hadirat. Engkau saya digauk malendrung risesetah tu. Maka dah tungkat-tungkat Jibrilu turungi ke Nabi ta. Nabi ta napurangi maka dah yahe tarik kuih. Yahe tarik kuih. Yahe tarik kuih. Jadi sangat luar biasa. Nasabah acak sekali. Nasabah engkau ayat turimunri isuri tarik. Kayak pengumpat napi. Jadi sistematika susunan Al-Quran itu adalah berdasarkan petunjuk Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan kepada sahabat-sahabat penulis Al-Quran beliau. Hadirin hadirat,
Malam pek ceritain narekoh elok cerita mana? Tujuanna, nah ini kita mau bicara hikmah. Tujuanna nih Pak Naripaturung, hudalinas apatiruang, magai. Idi erupa tauwe, si tongatonganna engkana tu modala nawerengi puangala taala lolang rilebok na tanai. Agaro. Nomor sedi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maduanna, napa syukur siki si bahwa penedding matare otak macarat de. Mateluna. Agatofa ia naritu nawerengi modala tepek. Nah kerana Nabi takullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu dilahirkan atas kesucian akidah. Jadi narekok lepei. Dek natuo seleng gara-gara tomatuan natu. Nah kena bita fa inna ma abawahu duaiman itu tofa jajian na yuhawidanhi pancajiahu diwi. Artinya lingkungan pertama dari anak itu akan membentuk anak ini mau jadi apa. Tapi engkah lengat tepat. Ayu nasirani yarika pancaji nasrani, ayu majisani yarika pancaji majusiwi. Nah, ayu bazidani yarika pancaji budai, yarika pancaji hindui. Kedua orang tuanya. Tapi dasarnya fitrah, kesucian iman. Nareko de gagama pakuro akajajian. Nareko barak nak kesek di kampung de gaga ustaz. De naletuk kuro akorange. De to kuro Yahudi. De to kuro Nasrani. De to kuro Buddha. De to kuro Hindu. De to kuro Konghucu Cinaiwe. Barak nak kita ngana kampota ribulu ekega magai. Ia rulengen atau pe na sapa ifuanna. Masuni sapa ifuanna. Nah kayak gini mundur naruntu. Ritungke-tungke engkana anu makala lenaita. Engkana kru makada kunikapa mundur he mapak bateweri la lena atu utu ngetah. Nah rekori sedia kampung engkana runtu te kru pongaju malupu makarama. Eh kuni mundur he. Tiwirengengi dale e tolarengengi sukara e. Napa nasen nabita. Engkatona kutu salah sewana itamai kisetangi matutu makada tiwi ko bembek ko mugere iye si tongat-tongan naga ya roh yang nak tahu he manenge ya roh lengak nak tepuk pada tiwi manenge sapai wana nekadek gagah petunjuk akhirna boleh setangi nasenabita pakai lontok-lontok tiwi mak berhala. Ini tidak lengkap, ternyata tidak lengkap. Perasaan tidak lengkap, maka penat dita denau diala fatokang. Engkana kalau kakak ki beru, ya rombong aku roy surek bang mangaribi, ebako. Agak bangi, mangolo kue sud jadaiwe. Mangolo timor ngi sud jadana, yang parin kedai dan aku tu moro kiblae kue moro kiblaewe, maka penat dina maka dak kuro. Ya he, nafuat cacana maka defongala ta'ala wa ma'uti tu minal ilmi illa kalila. Cek dek lak dek mupa itu nak kuali banding si bapak disengen nafongala ta'ala. Mereka tu doktor, engkau doktor hadirik kue. Engkau asa doktor umum, engkau asa spesialis. Spesialis mata, gigi, THT. Neka dek gage asan spesialis umum. Agak betul nero untuk menunjukkan keterbatasan yang ada dimiliki oleh manusia. Jadi dokter itu biasa perlu tuh pada anak dokter. Oleh karena itu maka manusia memerlukan lagi tambahan petunjuk untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Ya nah ya tujuan nafungala ta'alai famasena nafaturungan ni ya hudalinas.
Kila lana ayat lainin rampi makada kitabun anzalnahu ilaika lituhrijan nasi minal zulumati ilan nur. Kitab suci ini kami turunkan kepada umat manusia agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia itu dari alam yang gelap. Ya nonnae kariari aiwe engkana loka kita si emas sorosorong kana loka kisaloe engkana mendrek pongaju engkana kibatue dan sebagainya. Itu alam yang gelap yang sebenarnya mereka itu mencari Tuhan, mencari Allah tetapi tidak mendapatkan petunjuk. Maka kamu Muhammad kami beri tugas dengan kitab suci ini agar engkau mengeluarkan mereka dari alam kegelapan itu menuju kepada cahaya yang terang benderang. Aku orangnya. Lalu narik kok tongen-tongen elok ki salama rilalena atu tongeta rewek ki kia korangnya. Narekok tongan-tongan elok ki mita upe rewek ki ria korangnya. Elok ki tongan-tongan salewangan rewek ki ria korangnya. Elok ki tongan-tongan nafitefwangnya decing rewek ki ria korangnya. Oleh karena itu sangat layak kalau pemerintah memang memprogramkan bagaimana masyarakat kita kembali kepada Al-Quran. Lalu bagaimana pendekatan dengan Al-Quran? Engka lima kewajibat tarya kurangnya. Nomor sekdi wajib ki matepe ri atau ngengenah al-hakku mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Ya tu tongengnya, ya tu turungnya boleh kipu amu. Ya tu engkeku he, curita maaneng ya tu. Ya ne biasa he. Pasa se de fere ede gaya pura-pura ne pak ya mana na tuange. Coba. Maka ada keneng kita mau kita harus kembali ke Al-Quran. Si sana diskusi deh, agak curi te kurangi. Tapi harus dasari atas iman. Iman ini secara akidah. Kudek tama tepat di atas seleng. Iman ini secara logika. Dan iman secara fakta. Secara logika bagaimana? Iga misengi rahasiana tongetongeng atuotongengnya. Wetuna ipaham nak makara ternyata otak manusia ini adalah sangat terbatas. Kenari kau apa kilo? Niga paling lebih misengi rahasiana ya he atuotongengnya. Tentu pape balina maka dah dek tu gagal lebih misengi naya puang pancaji ngengi ya he rupa tauwe dan nia atu otungen na rupa tauwe. Ya mitu lebih misengi rahasia na atu otungen na rupa tauwe. Na reko ya lebih misengi ya to mitu dipangajai na reko masolangi. Coba saja. Ya. Produksi barang-barang sekarang ini katakanlah elektronik. Radio, televisi, HP, engkau mana tu bok-bok macueri wi? Boleh kegi ya bok-bok macueri ngengi? Boleh ria mebu ngengi nasabah ya tu lebih misengi rahasia nak kata. Kuma pakui lasana, pakui carane ni pada cengi. Ya natu nak kata ni ya tuan we, service eh? Maku tahu ni ya, ya nahe. Ku malah sama apa kiri rupa tau ya, apa kiri. Ika tau si servis na ya, Tuhan ritaan. Kita harus beriman. Hadirin hadirat secara logika, secara fakta. 10 ni apa abad. Si 10 ni apa tahun lebih turun nak kurangnya. Ternyata sampai sekarang ini tidak ada pernyataan-pernyataan Al-Quran itu yang bertentangan dengan hasil penemuan iptek. Sangat luar biasa. Engka sedi profesor doktor, dokter ahli bedari Perancis Asem Maurice Bouquet. Dia mau meneliti dan menyoroti Al-Quran
dari kacamata sains modern dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Nah hebatnya ya Francis riolo tena telitina Al-Qur'an lebih rioloi nak gurui bahasa Arab. Karena dia tidak mau meneliti Al-Qur'an lewat terjemahan, tetapi dia mau meneliti Al-Qur'an lewat Al-Qur'an aslinya, nak guru bahasa Arab. Napa nak teliti? Nak bandingin si bahwa kitab suci yang lain. Gangkana hasil penelitian na noki ni riset dia bobo asenna la Bible la Quran ela Sions. Bahasa Perancis ni aru Bible, Injil, Quran dan sains modern. Hasilnya agak. Setelah diteliti dari lembaran pertama sampai terakhir, ternyata tidak satu pun ayat yang bertentangan dengan penemuan iptek yang sudah baku. Luar biasa. Sementara naseng ero kita lainnya aja ini pau, Pak Tafahani. Depan ini salahi halaman pertama tak saka nih. Betunan rewa kapulai di Kairo. Lepang hari Singapura. Mak benika ribolana pangurusukna sek di organisasi dakwah Islam yang bernama Darul Arkam Singapura, pangurusukna mega Cina. Darul Arkam Singapura ini lain dengan Darul Arkam Malaysia. Ku Malaysia Pak Jubah Kudara, Pak Sarubeng, ya tu siroh dega dina songko, mak baju biasa. Tetapi dakwahnya tidak ditujukan di kepada Islam, tidak internal. Jadi dia nak dakwah ke masjid JA. Tapi di gedung-gedung, di auditorium. Nah, betul nang kakak transit kuro kebetulan yang kasek di pole Kanada. Kanada, mu'allaf. Bekas aktivis kuro agama si waliye. Mak beri ceramah, agak nak ceramah yang sabak nak tamas seleng. Nah agak nak pau, mak kata, nah ia patamang ingat ia selengnya, tanya mubalik, tanya dakwah. Neka patamang ingat seleng, aku orangnya. Luar biasa. Magai, nah sabak. Kita semua mengakui bagaimana ketinggian hasil iptek manusia masa kini. Tetapi, di sisi lain, ternyata masih begitu banyak problematika manusia yang dihadapi oleh manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh iptek yang kita sudah banggakan ketinggiannya tadi itu. Nah ternyata ubuka-buka yang nasekah kurangnya engkai kurilala solusina. Engkai kurilala pemecahannya. Oleh karena itu saya mengatakan apa? Mustahil ini adalah ciptaan Muhammad. Dan mustahil ini adalah ciptaan manusia. Nasabah bagaimanapun jeniusnya, mumaga acana ya Rasul Muhammad 14 abad yang lalu pasti tidak akan mampu menyiapkan solusi terhadap permasalahan yang nanti 14 abad kemudian baru muncul. Tidak akan mungkin. Hadirin hadirat, pendekatan pertama dulu kita harus beriman atas kebenaran Al-Qur'an. Baru ke pendekatan yang kedua, kita harus membaca Al-Quran. Aku tanangi ajoreton nae Pak Bupati, program ini bagaimana sehingga seluruh masyarakat kita ini harus bisa baca Al-Quran. Engka-engka pura kajajaki beruyai daerah-daerah wirimpulu Noli kak tayo ke rumah paci, paci boting. Tahu-tahu ni lorong ipa temer ngolo akurana. Sisa nama ku tanah kak kurang, ternyata dia gagah kurah kuro bolai. Ia nak segana nak makada tania nak musibah sena ya, musabah kana sena ya. Ah ilah ilah. Coba, elok ni boting. Dia gagah kurah kuro bolai. Pendekatan yang kedua adalah membaca. Membaca dan mendengar. Ya, mak baca Al-Qur'an. Nomor saya dipakasih yang.
Mak bacai aku rangi na tirengi tajang. Mak bacai aku rangi na facingi atita, na facilu atita. Mak bacai aku rangi na tireki baraka. Mak bacai aku rangi na tireki agasana ajab pajapang kesehatan. Baraka ne tu. Yaro irisan tan irisan betuanna. Laisima tu pendekatan yang ketiga ialah memahami dan menghayati. Nah, sahabat kilalena aku rangi makanya afala ya tadak barunal Quran. Mengapa mereka itu tidak menghayati dan memahami Al-Quran? Apa elo mau diamalkan? Hadirin hadirat, inilah tantangan kita. Maka si kafan mega kue biasa mancaji protokol. Nareko engka acara di mana dimulai dengan pembacaan Al-Quran, maka sikapan sebelum dipersilakan kita baca ayat itu, wa idza quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Untuk hadirin, mohon hadirin kita menyimak baik-baik Al-Quran. Tolong jangan ada yang bicara supaya kita dengarkan dengan saksama, karena Allah mengatakan apabila Quran dibaca, dengarkanlah dengan baik-baik. Semoga kalian mendapatkan rahmat dengan itu. Iya. Pendekatan keempat ialah mengamalkan. Mengamalkan. Onna eri ulah tetetokwe. Imun ripurana malagu kapang onna anewe. Nengka perdana daerah ta. Perda nomor 4 tahun 2007. Perda pengelolaan ZIS, zakat impak sedekah. Uite potensi na pinrang luar biasa. Sekeh. Kalau ini betul-betul dikelola. Dan sekarang ini bola sudah bergelinding kepada pengurus BAS. Karena sudah dibuatkan backup oleh pemerintah. Si tongan-tongan lah kita sudah punya undang-undangnya, landasan luar biasa. Dek gaga mak kukwe wet di pesangkai ki pajope seke ki kampotah di Indonesia. Dek gaga. Ini mani nonroi. Nah ya seke suatu potensi yang sangat luar biasa. Pura ureken reke kasra iya. Di Indonesia tidak kurang 200 juta umat Islam. Nah, sahabat engkau mah kadang aku kena rafin 240, 200, 30, 220, ya 200 nah seleng. Nah, reko yang 200 juta ini, 10% saja yang wajib berzakat. Rata-rata 1 juta per tahun. Sedimi juta per tahun, 10% dari 200 juta itu berarti 20 juta. Kapan mereka ini berzakat 1 juta saja per tahun, itu berarti kita mampu mengumpulkan dana sebanyak 20 triliun. Coba, nah rekod 20 triliun ini dibagi kepada 33 provinsi bisa mendapat masing-masing setengah triliun alias 500 M per provinsi tiap tahun. Kamu apa masesa telu setengah triliun. Cedek lah de rekeng 10% 1 juta. Cedek lah de. Nah sahabat, iya na ya mapak kue jama-jama kue selaku pimpinan pesantren, dek tuwala gaji ki pesantrennya. Saya hanya pelayanan masyarakat siturut asengnya Andre Guruta Haji Muhammad Ali Aliafi pole jampu Makre agan reguru taro al ulama khadimul ummah. Ulama itu adalah pelayan umat. Tahun 97 nak kenaki Krismon, Pak JK Wetiro anggota MPR golongan apa utusan daerah. Selesai pula Jakarta Sojumai persis giliraku makato bari al markas sidepe katudang. Yaro otoku yakijang. Tame bengkele
Na watur makare fa bengkele metete munro yae matandre-tandre to ongkosona. Jadi aga si depek katu dapat dia kau ubeci ni makare ro to pakewe otota. Sikuk ni tau ni fitu tau ni kapan ro. Ye tolip upat tama tungke-tungke na rafi ya ro servis berkalana lari 5-10 kilo tama si nasabak metau kak jangan sampai kasih engkau undangan nama tu masyarakat pas salah-salang. Makuke mata masih minder ma otok pakai minder maka tu bayai. Nama kerja pak bengkel eh mata nak tanak cedek ya he. Mete tatoi mondo. Ya kau dengar tak bantu cedek. Maka kerja pak jeka makin asengnya. Ya roi di jama-jama tak bengkel eh uma eh. Tawaku tu si bengkel eh otota. Coba tarik perhitungan seker ya. Maka 10% saja masing-masing 1 juta per tahun. Nah iya wajah itu riolori bas 5 juta sekeku wajah itu bas selaku pengurus bas. Nah sahabat tahun 2010 ya kakak selaku ketua bas, saya sebagai pimpinan pesantren juga ketua MUI di baru sejak tahun 86 letuk makuku dengan usil DKI dan pada bupati ya dek panilanti engkau nama dek yang imunri nak kerja tosi pasti imunrimu. Si sana tak dosebu ibenti pengurus bas nasi ramai sih kak tahu eh manca aja ketua bas makan ke aja nana iya saya selaku ketuamu cukup sebagai pendamping nasi dek. Nah sahabat nape bentuk ya mengapa? Karena basis tempo hari sangat terpuruk citranya. Tidak ada kepercayaannya Pak Habibie mengapa dipotong nama basis itu menjadi bas supaya punya citra baru. Makanya itu juga ketuanya harus kita tampilkan yang punya citra. Nana sekui baru iris semana kartuna tawe. Pertama tiolo nasa ko pengurusuk na bas emakutane teh nigah kuro. Maraga kartuna ya roh. Opan-opan nah, makura-kura atau perimeman ni tu, nolai mah pak masuk iseke tapi dek nata makibas langsung mi kue dek nata makibas. Wah, dapat rasa kak, maka dah kak muno tu. Kerana tarun vale terpasai saya di nafar yoga deh. Sisa nak jawab saya di periode selesai mengundurkan diri nak. Maka dah sih manenge. Depan aku makalah itu kota salaiwi. La ilaha illallah. Bekata lu nak dilantik. Pertama dilantik dulu saya memberikan sambutan. Agak sambut aku, maka idik pengurus bas. Ajak lalu gaga. Niat-niat laikwe. Ikhlas selalu ki mangurusu. Ma faci pi jopane napo ding ma dece makete eh. Na dek nau di ma faci jopane ku dek mena faci nia eh. Maduanna. Ajak lalo tagirang-kirang info leki seke eh tania meto tawana amele eh. Apa upan-upan tagirang-kirangi salah baca ni tu korangi dekna nak kada wal amilina aleha neka makara ni wal amilina aleha matelunna sebelum kita meminta kepada masyarakat maka pengurus pas harus masing-masing terlebih dahulu mengeluarkan zakatna naite masyarakat en apa ki melau. Ite pok memang ya rote munna makutana makara jaka macam mau bicara kegi adupana. Inilah tantangan-tantangan ini kita menjadi pengurus bas. Jadi burangnya daku daftar sini na pengurus burang tu daftar kuro burang kolo-kolo nasabat jangan sampai yang mereka pegawai negeri mengeluarkan zakat tiap bulan. Jadi itu nanti seri tungkat-tungkat kolo. Terserah nanti engkau malisak sisa misi tahu ni mana saku tu neka nolai tu kata dek nalisak nasabah agai memang dia bukan muzaki dia memang adalah mustahik tapi punya keterampilan ipa komputer i
Jadi dek gagal seket dah masuk 0000 nanti di kolom keterangan kurma kadai mustahak betuana totari tomatarima miseket ya. Jadi itu gagal seket na. Tapi semua harus jelas. Kita harus kelola secara transparansi, akuntabel. Kuda usahlah paringeran nasengak bupati berusaha mana 10 meter lu sebu heto galungnya kibaru. Pendrang ona enak sengak Pak Bupati eh patah pulau sedi sebu lebih telu waselek na tungkat saset diheto ya enetong dikasih agai faning enetong 5% boleh kue siaga jajina luar biasa isaliona. Ini contoh pengamalan Al-Quran. Tentu bidang-bidang yang lain juga seperti itu. Dan pendekatan yang kelima kepada Al-Quran ialah melestarikan dan mengembangkan Al-Quran. Perlu nih mendidik kader-kader pakapala akorang, kader-kader untuk jadi ulama demi untuk ini. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita bisa memprogramkan ini. Pendekatan kita kepada Al-Quran dalam lima hal ini, kalau bisa Pemda merancang itu, ya tahun berapa ini harus semua sudah bersih. Ya nomor satu kapan, nomor dua kapan, nomor tiga kapan, dan seterusnya. Insya Allah kita akan sampai baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakun bima'in wallahu mustanil tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
7: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a la yurad bainal adzani wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: Sina. Gangkan alhamdulillah. Kepada yang kasih yang hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Guna pasilin na rangitan ra syukuran maraja talori sisi raja kuasa nafu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tan ralipati masalawa enrangi mapas salama. Laurisi selabiranna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah. Contoh toladan bagi kita semua. Sinina sayyid sallam alabi kang hadir. Insyaallah anggur tayuan ni dalam safari kita di masjid ini bapak-bapak dan sekalian. Itu saya ingin kembali melanjutkan ceramah saya yang sebelumnya tentang ahwal yaumil qiyamah. Keadaan hari kiamat. Sebelumnya pernah dijelaskan banyak kejadian-kejadian aneh terjadi di padang mahsyar. Engka berubah mancaji cebah, engka mancaji bawi, engka polo-polo ajena, bahkan engka pada dani nabi rebe-rebe si sallam nabi kong kehadir. Itu di padang mahsyar nanti. Kemudian usalian narampi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasidih hadisana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar. Akhrajahu Imamun Bukhari. Ya. Hadis sahih. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza jama' al-awwaluna wal akhiruna yaumal qiyamah ma tu qasr murinna fun Allah subhanahu wa ta'ala yako ipasi pulumana ni tawe mapamulai ni ni ta Nabi Adam latu torapi kama nalino. Ya. Yarfa'u likulli ghadir liwa'u yawmal qiyamah wa yuqalu lahu gadratu fulan hadza wa hadza. Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko ipasi pulumana ni tawe matu ko pada mahsar mapamula ni ni ta Nabi Adam latu tarapi e kama ilino. Yarfa'u likulli ghadir liwa'u. Sinin na penjaha-penjaha ina sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaamanan ni banderana. Penjaha-penjaha. Yukala lahu gadratu fulan bin fulan. Ya. Teruki matu kur banderana roh. Jeng kaman ke banderana ti matu asal murinna fung Allah subhanahu wa ta'ala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinin na penjaha-penjaha. Sinin na pangai. Sinin na parampo sini na itu magalai munu itawe dan sebagainya si salam Nabi kong hadir. Ia magalai kalasiang itawe dan sebagainya. Dia akan mendapatkan bendera di padang mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa teroki ko banderana? Gadratu fulan bin fulan nasa Nabi ta. Teroki ko roh. Pangasaping. Sapinna fulan bin fulan ninau. Pangamanu. Manu'na pulan bin pulan ninau. Pak Makoko itu sawi panggil manu'i. Apalagi manu'i gagai. Kamana matu teruntuk. Jadi matu ku wasri murina fungalatal. Mabilamu pitiro kadawayin apalik mali manu'i ku biasa. Alayin apalik mali sepik ku biasa. Alayin apalik mali bimbi ku biasa. Ghadir lahu liwa yaumal qiyamah nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi pura iti putawe, pura ikalasiat tawe dan sebagainya. Angka bandera tamatu koro, taroki koro. Pura ikalasiang, yanu bin yanu, wale dinas ikaw alim sayin dan sebagainya. Tertulis bapak-bapak dan sekali. Likulli ghadir, sininna penjaha-penjaha yang nasa nabita parampoe, korupsie, pakalasiange. Angka mana bandera nama bila mu pinaitiru yang kadawang kaman tu penjaha. Na'usubillah, isumma na'usubillah. Mudah-mudahan itu ka bandera tamatu makaroh. Tetapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwaul hamdi biyadi. Ia angka mato bendera ku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bendera yang terpuji. Jadi ada sebagian orang-orang mukmin mendapatkan juga bendera dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat al-mukaffafun Tobute. Sininna tobute kolino eh. Ternyata dia nahalangi abutanganna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tongak butai tapi mega tau kila nakalah. Tongak buta tapi luar biasa sempajana. Tongak buta luar biasa batena mengaji na pala kurangnya dan sebagainya. Dipanggil di hari kemudian nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal mukaffafun. Kegemaran itu butai we biasa pakai. Dina kita tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Si kumpul manang itu butai yang salan. Napa yaling bendera dipimpin oleh Nabiullah Su'aib alaihi salam. Subhanallah. Dipanggil lagi kelompok yang kedua. Aina ahlul balaya. Kegemaran itu biasa nak kena musibah. Ya, bertubi-tubi. Musibah kan nai. Tapi dia nak kena mananau, dia nak kena makdareke. Si mata sabara irsese nafung Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil semuanya. Kemudian dikasihkan bendera oleh malaikat. Dipimpin oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kamu tahu bendera yang itu mata apa itu. Kelompok yang ketiga. Aina syababul muta'affafun. Gora malaikat yang makin kegani kalolo ewe. Ia biasa waktu nak kolino tongeng kalolo tapi napakai ya kalolongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napakai ya galak-galakanna untuk sujud ke yolona pungala taala, de nang kana pangaddi, de nang kana pigau ia anu na cece pung Allah Subhanahu wa taala. Kalolo kalolo anak muda anak muda. Dipanggil oleh malaikat dan diberikan bendera dipimpin oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam bapak-bapak dan sekalian. Subhanallah. Ya. Yeah. Kelompok yang selanjutnya, ainal bakun. Kaya gini tu manggala terie nasabanu dani pungala taala. Kaya gini tu manggala terie nasab mitau ku pungala Subhanahu wa taala. Sekumpul mana itu biasa teri. Miti-miti matana nudani pungala taala. Miti-miti matana nasab mitau ku pungala taala. Diberikan bendera oleh malaikat, dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mulia di pada mahsyar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina tuan Nabi kong hadir. Jadi, mega bendera mati kepada mahsyar. Tapi yang paling bahaya, aja lalu kiga galolongi bendera na penjahai. Di kulli ghadir. Lahu liwa yaumal qiyamah, sini na penjahai ang kamada bendera na silmurina pungalatal nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya usalin. Akhrajahu Muslim yang diriwayatkan oleh Miqdad Ibnu Aswad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadanu samsu yaumal qiyamati alal khalqi hatta takuna bi miqdari milan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko pada mahsar matu. Napano ipung Allah taala matanna aswe. Gangkanna macawe pole ko ulunna atanna pung Allah taala. Bikadar milan dengan jarak satu mil. Nah kada Salim ibnu Amir ia lagi dia usang ayah satu mil. Engkau ini usang satu mil aku. Nah kada Abdullah ibnu Abbas Wadahak. Ya, ya rumah tu kau pada masar nasi Abdullah ibnu Abbas. Nah panoi pun Allah Taala matan nasui macawe pole ulue. Hatta isa yamadu rajulun yadahu layanalu. Unro cawe nama tu nasang Abdullah ibnu Abbas. Matan nasoi pole ko ulutah. Ya ko angka arwane nasang Abdullah ibnu Abbas. Naka iliman na minri imakwe. Nadapi matan nasoi. Subhanallah. Wayudaifu harriha sabaina marrah. Palana matan nasoi ko akhirah nasang Abdullah ibnu Abbas. 70 kali lipat dibandingkan panasnya matahari di dunia. Bayangkan suhana usbillahi sumana usbil. Wakala ulama usalaf. Sebagian ulama salaf mengatakan. Law tala'at syamsu alal ardi kahai'ati yaumal qiyamah. Ya ko ipajumpai matanna aswe ko lino. Pada modelena matanna aswe ko akhira. La ahrakul ar. Terbakar lino ina taruh pala. Usbillah pala na matanna aswe. Wasabat sahra. Asa ni macolo kasih na taruh pala. Ye. Wajafat anhar. Capu waye capu to tasih na taruh pala. Karuh pala na matan nasoi. Nakada Salman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. la yadarruhu mu'minan wala mu'minah. Insyaallah to makan jaya tapa na de na masih sama tu kepada masar de na malak dan rasa kepala na mata nasuh. Ye mi to masih se orang-orang fasik ye to de nang kana suju ko yolo na pungala taala. De nang kana pigo parentah na pungala taala. Sumbong itu aku lebo na ye tanewe fayat bahuhum tabahan pada ku inasu imatu kepada masar. Hatta yasma'a min anakihim sampai yang kelinga pole ku tiga ro na nasang Salman gak gak pada kagak redewe ilala tiga ro nang rupalana. Nauzubillahi summa nauzubillahi wasallam. Bagaimana bayangkan palana matan nasu daripada masar si sallam nabi ku kan. Ya. Fayu'rakun nas nak nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'rakun nas ya matu ko pada masar turu pusat na tau we tergantung egan na dosa na tai kolino. Ya bermacam-macam pusat. Ya. Tergantung egan na dosa ta si sallam nabi kong ke hadir biasa kolino. Nak nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum may yabluga arkahu ala qabaihi. Angka tau matu nasaba angka dosa na gangka na liwa palana na rasaka matan na swe ma cile-cile yoro pusana gangka na yoro tanre na pusana latu ko kacik-kacinna. Paminhum may yabalugu arkahu ala sakhaihi nasa nabita. Ang kataw na sa amigayega dosana, gangkan na mapalapala to na rasaka matan na swe. De na payata bolo pusana nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkan na matanre pusana, latu ko tanga na bitina. Paminhum may yabaluga ala rokbataihi. Ang kataw na sabak liwa igan na dosana biasa kulino. Liwa igan na balena, magalay cerita salah itu misalnya dan sebagainya. Magala mali agakkan itu dan sebagainya. Gangkana liwa topalana rasa kematan naswe. Latui pusakna oko utuna. Wa minhum ya belugu ala fahsaihi. Angka latu matu kopanna tanrena pusakna latu kopanna. Wa minhum ala rukbataihi. Angka matu latu ko salingkana nasa nabita. Angka bahkan matu nasa nabita nalapa sumpanna nataru tanrena pusakna. Bayangkan pusakna ini. Bahkan ang kalalo matu tau labu gara-gara pusa onro palana na rasakang matanna aswe si sallam alabi ku matu kepada masar. Nauzubillah summa nauzubillah. Sina si sallam alabi ku kal. Tetapi ada beberapa golongan yang tidak merasakan panasnya matahari. Ada beberapa golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Yauma yazilluhu fi zillihi la zilla illa zilluh. Lolonga cino-cinoan napung Allah Ta'ala riwattu de nagaga cino-cino ngang kacuala cino-cinoan napung Allah Ta'ala. Pada mahsar de gaga kayu-kayu, de gata na tanangan de gaga bolah. Yaiko de mito gaga cino-cino nalingi pung Allah Ta'ala masolangi si salamalabikong kad. Ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah. Lolonga cino-cinoan napung Allah Ta'ala ripada mahsar mati nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya usanan nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'a yadhillumuhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa dhil. Pitu golongan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolonga cino-cinongan na pengala ta'ala daripada mahsar de narasakan ipallana mata nasoi irwati de nagagas cino-cinongan kecuali cino-cinongan na pengala Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kamu kimatu salasi dinai. Amin ya Rabb. Yang pertama nasa nabita al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Agayasan pemimpin di sini kullu ma yatawalla umural mu'minin. Sininna ye makatanni urusanna masyarakat itmanti asa pemimpin. Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden imaru asa pemimpin atau pemerintah. Ye kemakanja ibatena pajokai pemerintahanna gangkana adil icarana de gagato na zalimi. Insyaallah dia yang pertama-tama mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gangkana dia ngerasakan pelana matan nasoi si sallam nabi kong. Yang kedua, asyamun yansha'u fi ibadatillah. Lagi-lagi kalau loe nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napake akal lolongan na untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali masalah ini kong kapangaji-pangaji yang tomatoan je turimi galing. Isakalakin romani lo kalau loe. Ya, engkau tak cidi-cidim. Padahal Rasulullah menjanjikan ini. Asyabun yansha'u fi ibadatillah. Ya ko angka kalolo na pake ya kalolongan na untuk beribadah ke pengala ta'ala. De na pake ya kalolongan na untuk berhura-hura, berbuat maksiat dan sebagainya. Ya zilluhu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zil. Ya lengi ya cino-cinongan ripada masar nasa nabita. Riwatu de na gaga cino-cinongan. Kecuali cino-cinongan na pengala Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Rajulun muta'allakun kalbuhu fil masajid. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Arwani atau makun raisi sallama nabikun hadir mu'allakun fil masajid. Kalbuhu mu'allakun fil masajid. Torita gatung hiatin na ko masigi Ye panamanya man nasaddin na jama sampaya peralun na ko masigi Ay, di namanya man nasaddin para sana ko kuy bolay na jama sampajang. Masino-sino nasaddin nyawana nareko sampaya peralun na kuy bolay na jama. Tapi samangai na sad di manyaman na sad di perasaan na. Iyo kukui masigi na jama sampai japar luna. Yeah. Nudani masigi eh. Turita gatung atin aku masigi eh. Turi melelo makbiri jama aku masigi eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga akan mendapatkan naungan daripada mahsar. Dia waktu na degaga cino-cinung. Selawana cino-cinung wana fungallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. Rajulun bakat min hasyatillah. Arwani atau makun rai si sallam nabi kong kehadir. Macolo-colo iya matanna nasa manu dani pungala ta'ala. Macolo-colo iya matanna nasa bak minta uku pungala ta'ala. Juga akan mendapatkan naungan di pada mahsar. Tapi demi Allah. Tidak segampan itu. Dia itu nama gampang ngipasu iya matata. Amu itu maka daki matu. Mika matu mengaji, mika pasu iya mataku misalnya. Ia tetul itu. Tidak segampan itu air mata keluar bapak-bapak dan salib. Itu we matata tu si konta ilala ngatita. Nakada Yahya ibn Mu'az, majafad dumu illa bikaswatil kulub, wa makaswatul kulub illa bikasratis sunub. Dena membaku we matamu tu nasabak makat do yatimu. Na dena makat do yatimu kecuali nasabak mega dosam. Jadi denule miti itu we matesi salam alabi kong kehadir nareko makat do yatimu natawe. Pasang kami mani. Amo mero ki patak bolo-bolo sila dato kito. De nulle mitie narko makat doa tie yang kedua, aga nasabari na makat doa tie na sebab mege dosa ijama si sallam nabi kong kan. Jai ko melo ki pacolo-colo e matata kurangi dosa ta. Ani ni ki ko dosa ni anigi ni ki to mani ni ko dosa e insyaallah pa jai makat doa tina ya ko pa jai makat doa tita insyaallah magampal da tak bolo-bolo e matata si sallam nabi kong kan. Abu Bakar yo kemasan panjang itu dia nang kana mana sahurupu ena baca na sama mage na pe ma bismillah dia nang ule tahang we matan on rohalusu na atin na tawe mage ma pacingi pole ko agak harang ngi sin holi kong kad ye na ye na salah siddi mendapatkan naungan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun bakat min khasyatillah arane atau makun rei tak bolo bolo we matana nasamanu danigi punga taala atau mitogi ko punga Allah subhanahu wa taala mengaji ngaji we macil cil we matan moto masam baja tangan ni milodau ke punga taala tak bolo we matana masam paja ngal pati mina baca de na paja macolo we matana insyaallah itulah orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa taala bahkan ada riwayat sininna yitu we matata tarri tu masu we pulutta pole ko matata nasaba malad itu dani pungala taala itu akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa taala. Na timba pungala taala mati tu imatata dan luar biasa tanana si sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya rajulun tasaddaqa bi yaminihi la ya'rafu bi simalihi. Arwani atau makun rain ar kumasumbangi, masumbangi tangan kananna de ni sangi tangan kirinna. Artinya ga ya kon kata masumbang de jinang kana melo yacang. Betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bapak-bapak salian. Dia nak kena melok pawi. Maka dia sikap sumbang aku misalnya dan sebagainya. Sinina itu magalai mas sumbang sampai-sampai ya mau keluargana dia tu nisangi. Amau tu marapena dia tu nisangi. Bungala ta'ala bawa nisangi sumbangannya. Ya zillumuhu allahu fi zillihi yawma la zilla illa zill. Yaliti matu a cino-cino ngari pada masar, riwatu di nagaga cino-cino ngang kecuala cino-cino ngana funga Allah subhanahu wa ta'ala. Sina sama bikung kan. Ini kapi. Di hadis yang lain akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa kurbatan min kurabid dunia, nafasa allaha kurbatan min kurabil akhirah. Nigi-nigi tau magala lagaiwi susana sila suranna kolino. Inalolohin susa sila suran ang kanyang kasibanto ito, ang kanyang kasibaliwi, ang kanyang alena, nasabari, natadde susa na sila suran na. InsyaAllah, nasa nabita. Nafasallah kurbatan min kurabil akhirah. Aja masih lang. De masih sana sana sana bita Muhammad SAW. De masih sama tu kepada mahsar. Pengalatala malingi a cino-cino ngang. Gangkan na dek tu na terasakan yang pala nama tanah. Ye. Salit. Jadi magalaki bantu sila surta. Magalaki patak dengi susana sila surta. Aja tetambai mi masalah sila surta. Ye. Ye nasa nabita ye. Nigi-nigi magala lagai susana sila surana, dia juga akan mendapatkan naungan daripada mahsyar bapak-bapak. Selanjutnya, mingalak danir, mudah-mudahan kepada muki kursal sidina. Selanjutnya, nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man asba'a ja'ian, wa kasa'a riyanan, wa awa musafiran, a'asahullahu ahwal yawmal qiyamah. Nigi-nigi panri itu maliwasang ngegangkan na masuk. Nigi-nigi malengi pakaian to dek kasih gaga pakaian na untuk na pakai tutui aurat na. Nigi-nigi magala banti to musafir to malaleng na banti kasih na pinugi na panregi dan sebagainya. Azahullahu ahwalu yaumal qiyamah nasa nabita. InsyaAllah ya tawin nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ijagaiwi ko pun ala ta'ala dena masesa matu ko pada masar. Nasa panditata dia juga akan mendapatkan naungan di pada masar. Kanjaan usan. Mudah ngaku kira ya. Maka laki mapan re. Maka laki bantu tempat dia. Maka laki bantu anak yatim Nabi kong hadir. Termasuk itu mapan re yang kupura ki masangki misalnya. Yeleng sila surata warra tu mapan di padi kasih. Mapan re di sana itu. Yeleng anak yatim warra misalnya yang kasih untuk nanre dan sebagainya. Mapan re itu insyaAllah. Ya. Bahkan nasa Nabi Muhammad SAW. Yuksarun nasu yaumal khiyamah. A'ra maka nukat. Wa ajwa maka nukat. Wa asma maka nukat. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu matu kepada mahsar malojo-lojo mana tahu. Maka liwasa-wasa ngam mana tahu. Maka dak-dakang ngam mana tahu. Tapi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kasa lillah kasallahu yaumal qiyamah." Nigi-nigi magala malingi pakai asila suranna. Nalik gili pa, nalik gi bajaju sulara gi. Yang penting aja nasulara-sulara seksi. Ima kanja-kanja ye. Napaki tutui aurat na sila suran na yero nasabari alena nasabari na tutui sila suran na aurat na nalagi bawa misalnya napaki masam pajang lipa lagi napaki masam pajang insyaallah nasa nabita kazahullahu yawmal qiyamah tomakwe itu nasa nabita Muhammad SAW yalitu imatu pakaian oku pala masar riwat tu dena kaga pakaian najik tawe waman at'ama lillah at'amahullahu yawmal qiyamah. Nigi-nigi magala panri to maliwasange. Nigi-nigi magala panri to padie. Magala panri anak yatime. Dan sebagainya. Magala ma panri. Na panri tau si salam nabi kong kadir. Ata'amahullahu yawmal qiyamah. Naka nabita ipanri to imatu ko pada masar. Riwatu maka liwasawasangan na tau. Waman saka lillah. Saka allahu yawmal qiyamah. Nigi-nigi ma pinung. Nigi-nigi pinung itau to madakai. InsyaAllah. Ipinu tu imatu ko pada mahsar riwat tu maka dak-dakangan na tawe. Jadi mudah misalnya yang maki buat bepaye juga akan diberikan makan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sina si salam Nabi kong kadir. Dan di sinilah di pada mahsar akan muncul syafaat Al-Qur'an. Ini telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nasa nabita baca aku rangi je. Baca aku rangi. Nasa bak yaitu matu aku rangi. Na tolok kutu matu. Na bantu kutu matu. Kuasa murid na fungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia gagal pada cilaka yuk salian. Ya kong katau mati dan ini selangi mengaji. Ya upodangi selesuraku keluarga aku. Ya kodai misa mengaji aguru ku. Ya ayah maka datar lamba. Amu matu aku. Amu megani anakmu dan sebagain. Aguru ku mengaji. Nah sebab dia naga pada sesereng ale si salam Nabi kong hadir. Ya kong kaki mati nadi tisang ijak mengaji. La ilaha illallah. Agur ki mengaji. Ye, nasa nabita. Ikra'ul Quran. Pemegai baca ya kurangi nasa nabita nasa bayati yaum al-qiyamah syafi'an ya sahabi. Yaitu kurangi matu mancai syafati na tolok imatu rasimurin na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain naka nabita Muhammad sallallahu wasallam. Ikra'u sahrawain. Pemengai baca surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah sibawa surah Al-Imran. Fa innahuma yatiyani ka'annahuma gamamatan. Yaitu matu surah Al-Baqarah nasa Nabi tasubah sebab surah Al-Imran. Matu kasir murina pengalah ta'ala ku pada masar. Padi modelena alungi. Munro ku yasi ta jagai ki gangkana de tarasaka impalana matan nasoy. Au furqanin minat tayri safat. Atau padi modelena nasa Nabi ta manu-manu'e. Nah kampaka panina yasi na uluta munro. Gangkana nalawa ki puli matan nasoy. Syafi'an ini. Na tolongi aku rangi matu ko pada masar si salam malabi kong kadir na sa mangala ki biasa bacai gangkan na di tarasakan ni palana matan na asoy. Di hadis yang lain nakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu wal qur'ani yashfi'ani yaumal qiyamah. Aku rangi si bawa puasai nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat di pada masar. Mabir sapaat matu kurang itu. Sibab puasa yang nasa nabita. Pakola siam. Jadi hadis ini membuktikan maka diiru matu amal ibadataku pada masar mujassad. Ayasa mujassad. Engka bentu nangka modelena. Ya kukulino dene rita pahalata. Matu oku pada masar irita ni pahalai. Pakola siam nasa nabita. Mak bicari puasa tatu matu. Temanggalai ma puasa. Tanah puasa perlu bawaan jama, mu puasa sunnah, mi kata puasa sunnah na. Itu akan berbicara di depan Allah Subhanahu Wa Taala di pada masa nasa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbi, kada manatuhu ta'amu wa syarab. Eh puang, ini tu kasih atamu biasa kolino puang. Dia kasih na manre puang. Dia na minu kasih puang, na sabaryomu na safa. Payashfi ni ya Allah, alingi syafaat puang tolong kasih, lagai kasih sepele ane, pole susah-susah ku pada masar. Gangkan dia pun akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa tu. Wal Quran, makotoro kurangin nasa nabita. Yaqulu, mak bicara toy. Qala al Quran nasa nabita. Qala al Quran, ya Rabbi, puang kada manatuhum naum fil lail. Puang ida tu kasihatamu dia nama rasa tindro nak kuan ni mi nasabaya na baca puang ya Allah syafini ya Allah puang lagi kasih pertolongan lagi syafaat puang lagi kasih susah-susah nak kasih puang kau yelidan akhirai kan karena dia pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa si ba kurangi akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan syafaat pertolongan di pada masar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi cilaka patuidi, arogya patuidi si salam nabi kong ke hadir, ya kong kaki mate na de tisangi mangajau de na kapada rogrog yang ide. Ya, usaha kai macaki mangaji je. Amo macace de ce de mi. Amo bias mang manu asana, ma patu-patu bate ta mangaji misalnya dan sebagainya. De na lancar da bate ta mangaji asal macaki. Apa amo tu mangaji tau ya kong ka tu mangaji kasih. Ma bento-bento batena mengaji tapi kada salah kada cocok itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap tolong amal itu. Yang penting digagan ni anak melo pasal ya kurangi. Ya. Jaji aja usahakan baca kurangi. Pamegi baca kurang salen. Usahakan ilana tas sesuai. Ta baca kurangi karena nasa nabita dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat nanti di pada masar nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina sama nabi kong hadir. Di pada mahsyar ya Allah mempersiapkan kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oko pada mahsyar matu angka kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan untuk Rasulullah dengan para umat-umatnya yang beriman. Ya, apa luar biasa dakana tahu ya matu kepada mahsyar. Luar biasa dakana. Di samping matan naswe. Kemudian ada riwayat mengatakan arba'ina sana kiaman arba'ina sana. Itati patojo matuku pada masar kurang lebih 40 tahun. Itana tahu gangkana liwat dakana si salam nabi kong hadir. Ternyata Allah sudah mempersiapkan kolam haud di pada masar persiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk matinya. Naka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudi. Yerukulaku matuku pada masar bainal makkati wal kudus. Lampi nero kolakuro pada belana antara Makkah si bawa Palestina Kudus nrona lampi na ya wa abyat minas salji putena waena maputepina salju nasa nabit tayo kubda masariya wa ahla minal asali bil labani channinna waiku machanni pinamadue lolo susu ya wal aniyatuhu asanna cantik-cantik na mega pi na bintang-bintangnya kaya silangnya tapi nasa nabi Muhammad SAW kuntu asuddun nas yermatu koro kulakur lo jagai tau eh dia sambara te tamai lala kulaku lo lawe tau eh kuntu asuddun nas ulawe tau eh dia aja na tamai lala kulaku kama yasuddu rajulun min ibilin nas pihaudihi pada-pada toha watena tauwe lawai olokoloe lawai unte serekom mangi aja na tama kolanna minuai makorna sene bitarwe ulawai tauwe ujagai tauwe serekom mangi aja na tama minu lala kolaku kecuali nami sene bita kecuali wisang na kada sahabat ya Rasulullah ata'rifuna ya Rasulullah misa mukki gamati ya Rasulullah matur ko pada masar ya Rasulullah kada Nabi Muhammad SAW, naam, tentu wisako. Min siyama, wisako nasaba angka tanra-tanramu matu tanreko pada masar. Aga tanrana nasa nabita, garral muhajjalaini min atharil wudu. Tanrata matu na tanre Nabi Muhammad SAW, yen itu bakas-bakas cahaya-cahaya yang memancar dalam tubuh kita, itu disebabkan oleh bakas-bakas wudu. InsyaAllah, tu menggalai makjinnya, macahaya mana mata kalian matu daripada masar. Ye. Ye naro nasa nabita. Ye naro matu upake mita ko wisa tanrei ko makada yetongan na umma kue. Na yeko angka tanrata, angka pancara cahayata nasa bakas-bakas jineta. Na palabaki nabita minung ilala ko lana. Naka nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man saka minhu. Niga minigi minung ilala ko laku. Falam yasma'u abadan. De na nama dakka, de to na nama liwasa kupurai. Subhanallah. Kulan na nabita, tapi de na sambarangat tu minungi. Cilaka pa tau, narekoan ka tau de nang kanagisa wejenni ale na namate. Cilaka pa disana. Jadi surah mana keluarga ta? Ya kan keluarga ta di nama sampai ta surah. Dan hadisnya salang ini. Sininna yang pun nabita pasti terjadi. Kehidupan dunia hanya sebentar, salang cidam pala damia tutungi. Inilah yang akan terjadi. Nigi-nigi nasa nabita minungnya kolakwe lam yasmau abadan. Dena nama dakka, detona nama liwasan salamalamanya. Subhanallah. Nah nigi-nigi dena minungnya. Nah luar biasa sesana bapak-bapak dan sekalian. Luar biasa sesana. Madakka toni, maliwasa toni, malojo-lojo toni. Pola si matan naswe macaya pola watak kalena. Inasui nasa panditata, nasa pangulut asalman. Liwas sesana si salamalabikun hadir. Inilah. Model-model pada masar masih panjang perjalanannya wasalian waktu yang tidak memungkinkan insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan lagi bagaimana Allah menghisap bagaimana Allah menimbang dan bagaimana kita berjalan di siratal mustaqim sampai dalam surga atau neraka bapak-bapak sekalian saya rasa cukup untuk sementara mudah-mudahan pertemuan kita ini ada berkahnya mudah-mudahan kita termasuk sekalian orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti dan dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Haji Swadila Terbi LC. Dan kami berharap semoga apa yang disampaikan oleh beliau ada manfaatnya buat kita semua dan dapat kita petik hikmahnya serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6.08 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM dan kita jelang acara kami selanjutnya.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM.

0: Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: lagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mak Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar ngadekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apalagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

cuma satu, ku pinta darimu, cuma satu, ku harap darimu, cuma satu, sayangi aku, cuma kamu.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.